Tsunami uta tulangi ni tsunami naini pakai rumah kurang naya tuwi